Wanga gonanga nyeri di gua di karing. Nyala pada orang elchen ala bilang nyeri di. Kaya wanita kaya nongai nyai ngora jara halas peng. Chenana nongora.